0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

0: Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Produser masih barengan aku Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan aku pengen say hi dulu ya buat teman Produser di sini yang sudah bergabung. Ada dari Aung Yang Lin, ada juga dari Paramita yang sudah bergabung. Kak pengen request nih lagunya dari Steven Pasaribu yang Iya Lagi. Oke, nanti kita bakal hadirkan teman Produser Iya Lagi, Iya Lagi. Aku tuh jadi keingat Ustadz Culture yang waktu itu juga pakai tren Iya Lagi gitu ya. Oke, ini dia teman Produser Iya Lagi dari Steven Pasaribu akan hadir di ruang dengar kamu, dan stay tune di Produser RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plusway Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

data World Meteorological Organization Arizona State University. Hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Oke, Top Produa kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu, pukul 8.01 waktu Indonesia Barat. Teman Produa, di hari ini dalam sejarah, tepatnya di Hits in the Morning, kita akan memperingati ya teman Produa, mengingat Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang jatuh pertanggal 28 Juni 2026 hari ini. Setelah tanggal 28 Juni, masyarakat Kalimantan Barat memperingati Hari Berkabung Daerah sebagai bentuk penghormatan atas tragedi kemanusiaan yang menimpa para tokoh dan perjuangan Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1943 hingga 1944. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai tragedi Mandor yang merupakan simbol kekejaman dan penindasan militer Jepang terhadap rakyat Kalimantan Barat. Ribuan nyawa melayang tanpa proses hukum, terdiri dari tokoh adat, pemuka agama, kaum intelektual, dan para pejuang kemerdekaan. Diperkirakan teman Produa, saat itu sebanyak 21.037 orang menjadi korban, dan sebagaimana tercatatkan dalam dokumen sejarah dan laporan masyarakat. Salah satu lokasi utama pembantaian tersebut adalah di Mandor, Kabupaten Landak, yang kini menjadi situs makam Juang Mandor, tepat digelarnya peringatan setiap tahun. Penetapan tanggal 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 298 tahun 2007 dengan tujuan untuk mengajak generasi masa kini agar tidak melupakan sejarah kelam bangsanya, serta menanamkan nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan kemanusiaan. Dan dalam momen ini, teman Produa, masyarakat di seluruh instansi pemerintah diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang sebagai simbol duka dan penghormatan kepada para syuhada. Nah, teman Produa, ada salah satu kutipan yang menurut aku juga masih relevan banget di masa sekarang, di mana bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Kutipan terkenal dari Insinyur Soekarno yang kini kembali relevan sebagai pengingat bahwa penghormatan terhadap sejarah dan para pejuang bukan hanya seremonial, tapi juga tanggung jawab moral untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan mari kita sama-sama, teman Produa, jadikan Hari Berkabung Daerah ini sebagai momentum untuk merefleksikan sejarah, memperkuat identitas kebangsaan, dan menumbuhkan semangat membangun Kalimantan Barat yang damai, inklusif, dan berkeadaban.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, tau Produa, welcome back. Masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pukul 8.38 waktu Indonesia Barat, kita masih hadirkan ada info seputar hari ini dalam sejarah ya teman Produa. Peringatan Hari Berkabung Daerah tepatnya dilaksanakan di Kalimantan Barat. Kalau kita lihat teman Produa, memang sejarahnya cukup pelik ya, dan moga-moga aja bisa menjadi juang kita bersama untuk kembali mengenang jasa para pahlawan, jasa para suhada teman Produa, dan pastinya kita bisa merefleksikannya untuk terus berjuang, terus memberikan kontribusi baik kepada Indonesia. Teman Produa, sebagaimana surat edaran Gubernur Kalimantan Barat nomor 460 garing 2225 garing Dinsos B tanggal 20 Juni 2022 tentang Hari Berkabung Daerah, surat Sekda Pemprov juga mengatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat ikut berkabung dan menaikkan bendera merah putih setengah tiang sebagai wujud perhatian atas hilangnya satu generasi hebat Kalimantan Barat. Bayangin ya teman Produa, ada cendikiawan, ada tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, semuanya waktu itu sudah ini ya teman Produa, sudah dihanguskan begitu pada saat itu. Dan menurut aku juga itu sangat menyedihkan, dan semoga peringatan ini bisa menjadi refleksi kita bersama. Dan yang paling bisa kamu lihat mungkin hari ini di berbagai tempat itu pengibaran bendera setengah tiang sebagai penghormatan kepada para pahlawan. Nanti kita bakal bahas lagi tentang Produa di segmen selanjutnya. Stay tune buat kamu di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Harimau,
1: ular,
2: buaya.
3: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tama Pro 2 masih kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini kita sudah masuk di jelajah weekend ya, Tama Pro 2. Segmen yang aku suka banget karena kita bakal ngomongin soal potensi-potensi, baik itu mungkin wahana atau mungkin juga bisa dibilang kuliner, tempat, Tama Pro 2, rekreasi dan lain sebagainya yang bisa banget kita explore di weekend kali ini. Cuaca mungkin boleh mendung, Tama Pro 2, tapi kalau misalnya kamu lagi butuh sesuatu yang gak biasa, boleh banget biar gak burnout, kita coba untuk explore banyak hal di kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu teman Pro 2 lagu-lagu asik yang akan hadir. Ada Nina yang akan hadir di ruang dengar kamu dari Fizz.

Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

Taman Pro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ya, Tau Pro 2 kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kali ini Monica masih nemenin kamu di Jelajah Weekend. Kali ini Tau Pro 2 kita bakal bergabung untuk membahas kelenteng utama warga Konghucu di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Kelenteng menjadi tempat ibadah penganut kepercayaan warga Tionghoa yang juga eksis di Kota Sintang. Biasanya momen Imlek dan juga Cap Gomeh, kelenteng menunjukkan daya pikat karena dihiasi berbagai ornamen khas, dan satu diantaranya yaitu adalah kelenteng Kuanti Sintang, terletak di Jalan Masuk ke Pantai, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Kelenteng ini juga cukup unik dengan letaknya berada di tepian Sungai Kapuas, dan kelenteng Kuanti di Sintang ini terletak di kawasan kompleks Pasar Sungai Durian yang memang mayoritas penduduknya adalah warga keturunan Tionghoa. Setiap pelaksanaan perayaan Imlek dan Cap Gomeh, kelenteng Kuanti Sintang merupakan salah satu di antar tempat yang menjadi pusat pelaksanaannya, sehingga selalu dihiasi oleh berbagai lampion khas perayaan Imlek. Teman Pro 2, ciri khas dari kelenteng sendiri itu banyak banget ya. Dilansir dari Wikipedia, kelenteng juga dikenal sebagai tempat ibadah Tridharma atau singkat TITD. Di Indonesia adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa, biasanya didasarkan pada pemahaman atas pemikiran Tridharma. Di beberapa daerah, kelenteng juga disebut dengan istilah tokong. Nah, istilah ini diambil dari bunyi suara lonceng yang dibunyikan pada saat penyelenggaraan upacara. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi lebih lengkapnya. Stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. One.

0: see if you would touch me.
1: Pernah nggak sih kamu bingung nyari lawan kata dari haus? Selama ini kita cuma bisa bilang tidak haus atau sudah minum karena memang belum ada istilah baku untuk itu. Tapi sekarang sudah ada kata resmi dalam KBBI yang jadi lawan dari kata haus, yaitu palum. Kata ini berasal dari bahasa Batak Pakpak yang berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Dengan masuknya kata palum ke KBBI, kita kini punya pilihan kata yang lebih tepat dan ringkas untuk menggambarkan kondisi setelah minum. Sebuah tambahan kosakata yang sederhana, tapi bikin bahasa kita makin kaya dan ekspresif.

Zaman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman Pro 2 masih di Jelajah Weekend barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita masih ngomongnya soal kelenteng ya teman Pro 2, yang juga menjadi tempat peribadatan utama bagi warga Konghucu di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Kalau tadi sudah kita bahas yang ada di Komplek Pasar Sungai Durian teman Pro 2, ini juga sering banget menghadirkan banyak sekali hiburan, apalagi misalnya kalau ada Imlek atau juga Cap Gome. Nah, Kelenteng Kuanti Sintang ini juga merupakan tempat yang menjadi pusat pelaksanaannya, sehingga selalu dihiasi oleh berbagai lampion khas perayaan Imlek. Dan teman Pro 2, kalau di tempat lainnya yaitu adalah bernama Tokong. Nah, istilah ini diambil dari bunyi suara lonceng yang dibunyikan pada saat menyelenggarakan upacara. Dan kelenteng adalah istilah generik untuk tempat ibadah yang bernuansa arsitektur Tionghoa. Dan sebutan ini juga dikenal di Pulau Jawa, tidak dikenal di wilayah lain di Indonesia. Sebagai contoh, di Sumatera mereka juga menyebutnya Bio. Nah, kalau di Sumatera Timur sendiri mereka menyebutkannya itu Am. Dan juga penduduk setempat kadang menyebut Pekong atau juga Bio di Kalimantan. Di orang Hakka menyebutnya kelenteng dengan istilah Tai Pakung, Pakung Miao dan juga Sin Miao. Jadi memang tiap daerah itu ternyata panggilannya berbeda-beda ya teman Pro 2. Tapi balik lagi ke pembahasan Kelenteng Sintang, kalau menurut aku mungkin bisa banget kalau kamu ingin telusur sejarah, telusur budaya, atau mungkin juga ingin melihat potret Kelenteng Kuanti Sintang, boleh banget langsung aja menuju ke sana. Tapi ingat teman Pro 2, misalnya kalau kamu tempat peribadatannya bukan di sana, tetap hormati perbedaan, jangan mengganggu ibadah teman Pro 2. Karena memang biasanya setiap rumah ibadah itu yang punya nilai sejarah, dia cukup terbuka sebagai cagar budaya dan juga sebagai tempat telusur sejarah. Anyway teman Pro 2, sudah pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Semoga informasi yang Monica hadirkan sepanjang sepada kali ini bisa bermanfaat ya untuk kamu, dan juga tetap semangat walaupun cuaca kita di luar sana masih sedikit mendung dan gerimis nih. Dan nanti akan ada rekan aku Tias yang bakal nemani kamu di santai siang. Stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Aku Monica pamit, bye-bye.

0: Eh, kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: 90,7 FM teman terbaik kamu di pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 di santai siang ini, aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Republik Kongo membalikkan keadaan dan mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1 pada laga terakhir grup K Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut menjaga peluang Kongo untuk melaju ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik di hari Minggu 28 Juni 2026. Uzbekistan membuka keunggulan lebih dahulu melalui gol Eldor Shomurodov pada menit ke-10 setelah memanfaatkan peluang di depan gang lawan. Di depan gawang lawan. Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir meski Kongo terus berusaha menyamakan kedudukan.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga lagi. Kapten tim nasional Inggris Harry Kane resmi menjadi pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia. Ia melampaui rekor yang sebelumnya dipegang legenda sepak bola Inggris Gary Lineker, dan Kane mencatatkan rekor tersebut setelah mencetak gol dalam kemenangan Inggris 2-0 atas Panama. Laga terakhir grup L Piala Dunia 2026 itu berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026 waktu setempat atau Minggu 28 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Dan gol tersebut menjadi gol ke-11 Kane di putaran final Piala Dunia sepanjang karirnya. Catatan itu melewati torehan 10 gol yang sebelumnya dibukukan Gary Lineker.
0: Info Pro 2.
1: Info yang terakhir teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Saskia Chadwick dan Fadi Alaidrus bersyukur serial WeTV original Samuel mendapat sambutan positif setelah tayang serta ramai diperbincangkan oleh penonton. Mereka mengaku sempat merasakan tekanan dan rasa gugup karena tingginya ekspektasi pembaca maupun penggemar terhadap serial tersebut. Pemeran Azura Saskia Chadwick ini mengungkapkan ia sudah menyadari sejak awal bahwa Samuel merupakan IP besar dengan banyak pembaca setia. Dan kondisi tersebut membuat merasa cukup gugup dan tertekan namun tetap termotivasi memberikan hasil yang terbaik.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah kuhadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id. Dan teman Pro 2 nantinya di siang hari ini ya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kamu akan ditemani oleh aku Ties ya. Dan nantinya juga hingga jelang pukul 11 aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Indonesia ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, di santai siang ini nih ya, aku hadirkan ke ruang dengar kamu Pro 2 Hitlist Indonesia nih, tentunya dengan lagu-lagu dari penyanyi di tanah air kita nih ya teman Pro 2. Dan tadi udah aku puterin nih ya lagunya. Yang pertama tadi sebagai pembukanya ada dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Nah, abis bergalau-galau tadi kita lanjut ke joget hip hop gitu ya. Hip-dut-hip-dut. Sama Dia dan Indah Kus nih yang judulnya Malu-Malu. Dan kita lanjut lagi tadi dari lagu Indahnya Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka ya. Oke teman Pro 2, masih banyak lagunya yang bisa kamu request di siang hari ini di Pro 2 Hitlist Indonesia nih. Dan kamu bisa banget langsung DM ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, atau bisa juga langsung ke WhatsApp kita nih di 0857 5000 4741.

Dan lagu-lagunya ada apa aja sih nih? Lagu-lagunya ada dari Enal featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret, Gia Indrawari dengan Seribu Kali, Mahalini dengan Bermimpi, Tingsi GMC dengan Bintang 5, NPD dengan Sempurnanya Aku, Dimansyalah Itu Pak Agar Selama-Lamanya, Topati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Raim Laude dengan Bersenja Gurau, Dia dengan EA, lalu ada Liodra dengan Tiga Nyakau, Ran dan Yofi Widianto dengan Cukup Sudah, Picukota dengan Bahagia Lagi, Topati dan juga Nadif Basalama dengan Semusim, Mahalini dengan Kemarilah Tenang, Eat Gita dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, dan yang terakhir yang paling sering banget nih kamu request ya teman Pro 2 ada dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota nih. Silakan ya buat kamu yang mau diputerin lagu favoritnya di playlist kita di siang hari ini, nanti langsung aja DM ke Instagram kita di @rri_produsintang atau bisa ke WhatsApp kita di 0857 504741. Di cuaca yang cukup agak sendu nih ya teman Pro 2, karena tadi juga dari pagi bahkan malam pun kita di Sintang ini sempat diguyur hujan ya, dan tadi nih hujannya naik turun gitu nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, jaga keselamatan selama berkendara. Dan buat kamu yang keluarnya nanti pakai motor nih, kendaraan motor, jangan lupa untuk persiapkan jas hujan nih. In case nanti tiba-tiba hujan di jalan gitu kan, jadi kamu bisa langsung persiapan gitu ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk siapkan jas hujannya jadinya. Oke teman Pro 2, sambil kita nunggu yang request nih ya di siang hari ini, aku mau puterin lagu yang relate dengan kondisi sekarang nih ya, karena lagi hujan kayak gini, ada baiknya kita memang sedia payung sebelum hujan ya. Tapi kalau katanya Eat Gitav nih, sedia aku sebelum hujan. Tanpa berlama-lama, aku langsung aja puterin Eat Gitav dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Stay tune.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya, hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, Teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomomaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, Teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro2, selain di Honomomaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

0: kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, tadi sudah diputarkan beberapa buah lagu ya. Dan ini kesempatan nih buat kamu yang belum request di siang hari ini di Pro 2 Hitlist Indonesia nih. Jadi bisa langsung aja DM ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, atau bisa ke WhatsApp kita nih teman Pro 2 di 0857 504741. Lagu-lagunya masih banyak juga nih ya teman Pro 2. Ada dari Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret, Gia Indrawari dengan Seribu Kali, Mahalini dengan Bermimpi, Tengsi Jamesy dengan Bintang 5, NPD dengan Sempurnanya Aku, Dimansha Laitupa Agar Selama-Lamanya, Topati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, Nadif Baselama Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Raim Laude dengan Bersenja Gurau, EA dari Dia, Teganya Kau dari Liodra, Cukup Sudah dari Ran dan Yofi Widya, Semusim dari Topati dan Nadib Baselama. Dan yang terakhir nih teman Pro 2 yang paling sering kamu request dan paling banyak di request juga nih oleh teman Pro 2, yaitu ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota nih. Langsung aja ya teman Pro 2, DM ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Kalau aku cek di WhatsApp nih udah ada beberapa yang masuk ya teman Pro 2. Dan requestannya ya itu seperti biasa lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota nih. Dan ada juga yang request nih lagu dari Nadif Baselama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja aku puterin ya teman Pro 2. Dan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena perpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung Pro 2 Hitlist Indonesia. Dan nanti selanjutnya di pukul 11 hingga jelang azan zuhur, nantinya aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Mancanegara dengan lagu-lagu dari penyanyi luar negeri nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang gak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Produa. Tadi udah ada beberapa buah lagu ya yang aku puterin untuk di Produa Hitlist Mancanegara ini. Dan tadi sebagai pembuka ada lagu dari Raye dengan Where Is My Husband. Lalu dilanjut juga dengan Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Ada juga dari Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan yang terakhir tadi baru aja kita dengerin ya teman Produa, ada dari Olivia Dean dengan So Easy To Fall In Love nih. Dan teman Produa, lagu-lagunya udah ada di playlist kita ya di hari ini. Dan lagunya ada dari Blackpink nih dengan Go, Somber dengan Homewrecker, Madison Beer dengan Bittersweet, Bruno Mars lagi dengan I Just Might, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, Sabrina Carpenter dengan Tears, Bruno Mars lagi nih ada dengan Risk It All, Tate McRae dengan Nobody's Girl, Harry Styles dengan Aperture, dari Eilid dengan Not Cute Anymore, ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, Man I Need dari Olivia Dean, dan ada The Dead Dance dari Lady Gaga, Folded dari Kehlani, dan yang terakhir ada dari Justin Bieber dengan Daisies nih ya teman Produa. Silakan buat kamu yang mau diputarkan lagu hitlist mancanegaranya ini, bisa banget langsung join ke DM Instagram kita ya di @rri_produasintang, atau bisa juga ke WhatsApp kita di 0857 5047 41.

perhatikannya nih ya teman Pro 2, aku akan hadirkan beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu, tentunya di Pro 2 Hitlist mancanegara atau internasional di siang hari ini ya teman Pro 2. Ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, dan juga lagu dari Kelani dengan Folded-nya nih ya teman Pro 2. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita puterin lagunya spesial buat kamu, nemenin di hari Minggu kamu ini ya. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu. Hey!
1: Masih di Pro 2 RRI Sintang. Oke, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist mancanegara atau internasional juga nih ya. Dan aku mau infokan juga nih teman Pro 2, untuk azan zuhur nantinya di pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat nih. Dan sambil menantikannya, aku akan hadirkan lagu islami ke

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

kita udah masuk di segmennya UMKM Connect ya di siang hari ini. Dan sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankannya. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan ikuti untuk di santai siang ini, yaitu UMKM Connect dengan sate terpopuler di Indonesia ya teman Pro 2. Jadi untuk menemani di siang hari kamu, mungkin yang lagi di jalan mau ke restoran gitu kan, yang bingung mau opsinya apa, ini aku kasih opsinya nih dengan sate-sate nih ya yang terpopuler yang ada di Indonesia. Jadi tetap stay tune nih teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Sintang teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini teman Pro 2 sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana, tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya, yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

kita semua masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia. Yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.

dalam Perahu Dua, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

Pilihan Pro 2 sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Pro 2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: penerangan rumah, lampu-lampu, dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

teman-teman Prodo, yang terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

dia tadi pembahasan terkait sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku Widya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman.

Masih di 90.7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masuk di segmennya gagasan seputar olahraga atau gaspol nih ya di siang hari ini hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, tadi sudah kita ikuti juga ya UMKM Connect dengan sate terpopuler di Indonesia nih. Dan di segmennya gaspol nih teman Pro 2, kita akan membahas tentang Martinez ya, yang puas Portugal lolos ke babak 32 besar usai imbang lawan Kolombia. Pelatih timnas sepak bola Portugal, Roberto Martinez, tetap puas karena timnya lolos ke babak 32 besar meski bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia pada laga penentu grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock Florida pada Minggu waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan sejak awal Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan hanya berfokus meraih hasil terbaik tanpa memikirkan calon lawan pada fase gugur. Dan ia juga menilai hasil tersebut tetap memberikan banyak hal positif bagi Portugal, terutama dari sisi semangat dan komitmen para pemain dalam menjalankan rencana permainan. Pelatih kepala itu juga memuji sikap dan komitmen para pemain yang luar biasa nih ya, karena sehingga bisa membuat tim melangkah lebih jauh di turnamen. Dan hasil imbang itu membuat Portugal finish di posisi kedua klasemen akhir grup K dan berhak melaju ke babak 32 besar. Sementara Kolombia mengakhiri fase grup yang sama sebagai pemuncak klasemen. Sedangkan Republik Demokratik Kongo meraih peringkat ketiga terbaik setelah menang dengan skor 3-1 kontra dari Uzbekistan, sehingga juga berhak melaju ke fase gugur. Itu tadi ya teman Pro 2 tentang Martinez yang puas Portugal lolos ke babak 32 besar usai imbang lawan Kolombia. Dan nantinya nih teman Pro 2, kita akan membahas dari sisi Kolombianya nih ya, dari pelatih Kolombia seperti apa. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Oke nih teman Pro 2, kita masih di gagasan seputar olahraga ya di siang hari ini hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tadi kita udah bahas sedikit nih ya tentang pelatih dari Portugal nih ya yang puas lolos ke 32 besar usai imbang lawan Kolombia. Dan ini kita sekarang bahas dari berlawanannya nih ya, sisi berlawanan dari pelatih Kolombianya nih, mengucapkan juga bangga timnya finish sebagai juara grup K nih teman Pro 2. Pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo bangga timnya berhasil finish sebagai juara grup K Piala Dunia 2026 meski bermain imbang dengan skor 0 sama melawan Portugal pada laga penentu di Stadion Hard Rock Florida pada Minggu waktu Indonesia Barat. Dia menjelaskan performa timnya cukup bagus untuk melawan tim kuat yang dihuni oleh Cristiano Ronaldo dan pemain bintang lainnya, sehingga menjadi modal penting untuk menghadapi Ghana dalam babak 32 besar pada Sabtu tanggal 4 Juli mendatang. Dia juga menjelaskan nih ya, kedepannya tim tidak boleh menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Ditambah, setiap kesalahan kecil ini bisa menjadi malapetaka untuk menentukan hasil pertandingan. Dan untuk itu, skema penyelesaian akhir menjadi fokus tim guna dibenahi dalam waktu dekat menjelang laga fase gugur nih. Oke, itu tadi ya teman produser sedikit pembahasan tentang pelatih Kolombia yang bangga timnya finish sebagai juara grup K di Piala Dunia 2026. Dan nantinya kita akan membahas lebih lanjut nih untuk hal tersebut ya teman produser. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita udah bahas sedikit nih ya tentang pelatih Kolombia yang bangga timnya finish sebagai juara grup K nih.

Ya ini yang mengatakan Kolombia mampu menjaga disiplin permainan sepanjang laga dan tetap berani menyerang tanpa kehilangan organisasi di lini belakang. Dan dia secara khusus mengapresiasi Davinson Sanchez dan Jefferson Lerma yang tampil solid sepanjang pertandingan. Pelatih kepala itu justru menambahkan nih ya, status juara grup memang meningkatkan ekspektasi publik terhadap Kolombia. Namun, dia menegaskan timnya tidak ingin terlena dan akan fokus menghadapi setiap pertandingan yang ada di depan mata. Dan hasil laga tersebut membuat Portugal menempati peringkat kedua grup K dan Kolombia menorehkan 7 poin dari 3 laga, sedangkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan membukukan 5 poin. Sementara itu ada Kongo di menempati posisi ketiga klasemen akhir grup dan terpilih sebagai tim peringkat ketiga terbaik sehingga juga berhak melaju ke fase gugur.

Itu tadi ya teman Pro 2, kita udah bahas tadi sedikit tentang pelatih Portugal juga yang puas lolos ke 32 besar usai imbang lawan Kolombia. Begitupun juga dengan Kolombia yang bangga timnya finish sebagai juara grup K di Piala Dunia 2026 ini dan akhirnya bisa menuju ke fase gugur berikutnya nanti ya teman Pro 2. Tetap semangat nih buat kamu tim-timnya ya, biar kita tetap mendukung, kawal terus sampai menang nih ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, infonya tadi dua-duanya aku kutip dari laman www.antaranews.com.

Dan teman Pro 2 ya, sekaligus nantinya aku mau infoin juga kalau di pukul 14 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Indonesia Top 20 ke ruang dengar kamu bersama Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

kabar teman Pro 2? Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan

0: Aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: 1001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 19 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: Chandra dengan teganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu Teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: 2, penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

featuring Ari Lesmana, sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya, sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.

0: banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 Teman Pro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13

20 National. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan, oke? Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome.

Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung santai siang hari ini ya. Dan nantinya di pukul 15 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat akan ada International Top 20 nih ya, bersama Pro 2 RRI Jakarta nih teman Pro 2. Dan nantinya juga nih teman Pro 2, di sore ceria hari ini kamu akan ditemani oleh rekan aku Kiki. Jadi sekaligus aku pamit teman Pro 2 dari ruang dengar kamu, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Kortis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan.

0: 02. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: friends a new door. Now I. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produe. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Eka Putra, musisi Sintak, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2. Hai hai, welcome back masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya di sore ceria kali ini nih, teman Pro 2. Kiki kembali temani kamu ya di hari Minggu ini tanggal 28 nih sekarang ya. Tanggal 28 Juni 2026. Gak berasa kita udah berada di minggu terakhir ya, di hari Minggu terakhir di bulan Juni ini. Gimana kabarnya teman Pro 2? Ya, apapun aktivitas kamu juga di sore hari ini ya, Kiki harap kalian tetap semangat ya. Kalian semua sehat-sehat juga, teman Pro 2. Have fun juga ya di weekend ini. Menikmatilah sisa weekend ini ya teman Pro 2, yang tinggal beberapa jam lagi sebelum ya besok udah hari Senin lagi kan. Udah harus masuk kerja lagi, masuk sekolah lagi, masuk kuliah lagi mungkin. Iya, tapi ngomong-ngomong masuk sekolah, ini lagi musim libur kayaknya. Ya udah deh, buat kalian semua yang lagi menikmati masa libur sekolah juga, have fun ya. Gunakanlah waktu libur ini ya untuk bersantai-santai sedikit, oke lah ya. Kan udah pusing-pusing tuh di sekolah dari mungkin minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Jadi ya have fun aja, semoga liburan kalian seru ya, dan menarik dan berkesan nih. Oke, so Kiki tentunya temani kamu ya di sore ceria kali ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya ya, teman Pro 2, tentunya dengan serangkaian acara kita di sore hari ini ya. Dan di sore ini ya seperti kemarin ya, karena dua hari kemarin juga Kiki temani kamu di sore ceria terus ya. Dan ya tentunya Kiki bakal bagiin info-info ringan aja nih ke ruang dengar kamu. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih ya. Sobat kalian yang mau join bisa banget langsung aja meluncur ke WhatsApp kita, bisa banget ya di 0857504741. Kalian kalau mau request-request lagu atau mau titip-titip salam juga bisa banget ya teman Pro 2. Mau curhat-curhat juga boleh banget. Oke, so di sore hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kayaknya kalau anak muda nih ya, anak-anak zaman sekarang gitu kan suka yang kayak mengkategorikan sesuatu, misalnya kayak zodiak. Iya enggak? Zodiak, terus MBTI atau mungkin Enneagram gitu kan. Ayo di sini ngaku deh teman produksi, siapa yang suka tes-tes buat seru-seruan aja sama teman-temannya, atau mungkin suka nanya ke teman-temannya kayak zodiak kamu apa? MBTI kamu apa? Kayak gitu-gitu. Nah, jadi di sore hari ini kita bakal ngebahas seputar MBTI. Oke, teman Pro 2. Buat kalian yang mungkin belum tahu, belum familiar dengan MBTI. Apa sih MBTI ini? Jadi MBTI ya, MBTI ini merupakan singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator, atau merupakan instrumen klasifikasi kepribadian ya, yang dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan juga putrinya ya, yaitu Isabel Briggs Myers, berdasarkan teori psikologi dari Carl Jung di tahun 1940-an ya teman Pro 2. Jadi ini kayak seberapa introvert kamu atau seberapa extrovert kamu, terus seberapa sensing kamu. Pokoknya jadi dia tuh ada 4 kode 8 ya, 8 kode kodenya gitu ya. Jadi ada extrovert, introvert, kemudian ada intuisi atau sensing, ada thinking atau feeling, ada judging, ada perceiving juga. Nah, jadi kita bakal ngebahas tentang MBTI ini ya di sore hari ini. Kiki bakal hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu. So, tetap stay tune ya teman Pro 2. Kiki bakal balik lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih membahas tentang MBTI ya di sore ceria kali ini. Seperti yang Kiki katakan ya, ini tadi MBTI merupakan instrumen klasifikasi kepribadian yang dikembangkan oleh ibu dan anak ya, yaitu Catherine Briggs dan juga Isabel Myers ya. Dan ini berdasarkan pada teori psikologi dari Carl Jung juga di tahun 1940-an. Dan kalau mengutip juga dari Allo Dokter nih ya, teman Pro 2, tes ini tuh sebenarnya nggak menilai benar salahnya kita, tapi justru untuk membantu kita memahami gimana caranya mengambil keputusan, berkomunikasi, bahkan menghadapi berbagai situasi sehari-hari.

Oke, dan juga ya teman Pro 2, MBTI ini itu didasarkan pada 4 skala preferensi tadi nih. Yang tadi kata Kiki ada 4 sampai 8 ya. Semacam kodenya. Kode mungkin ya, dan ini masing-masing terdiri dari 2 kutub berlawanan. That's why dia tadi ada 8 ya yang Kiki sebutkan tadi. Jadi kombinasi dari keempat skala ini bisa menghasilkan 1 dari 16 tipe kepribadian yang unik. That's why dia dinamakan 16 personalities juga nih teman Pro 2. Nah, keempat skala itu yang pertama ada extraversion dan introversion atau extrovert dan introvert. Nah, dua skala ini menggambarkan dari mana seseorang mendapatkan energinya. Jadi mungkin yang kalian juga mungkin udah cukup sering ini ya, dengar kata extrovert dan introvert. Dan mungkin seperti yang kita tahu juga, extrovert itu cenderung merasa lebih berenergi setelah berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi mereka tuh mendapatkan energi, mengumpulkan energi dari bersosialisasi, kurang lebih kayak gitu. Nah, sementara kalau introvert itu memulihkan energi mereka melalui waktu sendirinya atau me time ya. Jadi harus ngumpulin energi itu setelah udah di ruangannya sendiri, udah di kamar sendiri gitu ya, menghabiskan waktu tanpa orang lain gitu teman Pro 2. Kemudian ada sensing versus intuition. Nah, ini menggambarkan gimana cara seseorang mengolah informasi. Tipe sensing itu lebih fokus pada fakta dan realitas yang ada ya, sementara tipe intuition itu lebih tertarik pada pola, kemungkinan dan juga konsep-konsep yang abstrak. Kemudian ada thinking versus feeling ya. Jadi ini menggambarkan gimana seseorang mengambil keputusan. Jadi kalau tipe thinking itu ngandelinnya logika dan juga data-data objektif gitu ya. Sementara kalau tipe feeling ini mempertimbangkan nilai-nilai pribadi dan dampak terhadap orang lain. Ini mungkin lebih ke ini ya, kalau misalnya kita dengar di sehari-hari itu kayak orang lebih memikirkan realistisnya, atau kalian lebih mikir kayak dari sisi humanisnya, atau mungkin kayak nilai emosionalnya, kayak gitu teman produk kurang lebih. Dan yang terakhir ya, ada judging versus perceiving. Nah, kalau yang satu ini menggambarkan saat cara seseorang menjalani hidupnya seperti apa. Jadi kalau tipe judging itu punya struktur dan kepastian, sementara tipe perceiving itu lebih fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap hal-hal baru. Nah, jadi kombinasi dari keempat skala tersebut ya menghasilkan 16 tipe kepribadian yang berbeda tadi. Ada kelompok ISTJ misalnya ya, kelompok introvert yang pendiam tapi gigih dan terorganisir. Lalu ada ISTP yang realistis dan logis dengan kemampuan memecahkan masalah yang baik. Kemudian ada ISFJ juga yang penuh dengan perhatian dan membawa ketenangan bagi orang sekitar, serta ada ISFP yang kreatif dan juga berbakat dalam dunia seni. Nah, itu baru 4 dari 16 tipe kepribadian tadi aja teman Pro 2. Masih ada 12 lainnya ya yang bakal Kiki juga spill ke ruang dengar kamu di sore hari ini. So, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih di sore ceria ya. Di sini kita masih membahas seperti yang tadi udah Kiki spill ya, tentang MBTI. Nah, selain tadi 4 kelompok contohnya ya, udah Kiki sebutkan dari kelompok introvert. Tadi ada ISTJ, ada ISTP, ada ISFJ, ada ISFP. Kemudian ya, masih dari kelompok introvert, terdapat juga INFJ yang suportif dan peka terhadap perasaan orang lain dan dikenal sebagai tipe yang paling langka nih di dunia. Kemudian ada INFP ya, INFP juga yang idealis dan pandai menjadi mediator dalam konflik. Ada juga INTJ yang analitis dalam membuat strategi dan solusi inovatif, serta INTP yang merupakan pemikir logis berwawasan luas yang menyukai banyak pilihan. Sementara itu kelompok ekstrovert juga ada ya, terdiri dari ESTP yang katanya ramah nih dan punya kemampuan untuk berpikir cepat dalam situasi yang mendesak. Kemudian ada ESTJ yang tegas dan dikenal dengan kemampuan memimpin. Ada ESFP yang juga suka bersosialisasi dan senang menjadi pusat perhatian, serta ESFJ yang berhati lembut dan setia. Dan gak hanya itu aja ya teman Pro 2, tentunya ada juga melengkapi kelompok ekstrovert, ada ENFP yang katanya dikenal penuh dengan energi positif dan senang membantu orang lain. Lalu ada ENFJ yang katanya berempati tinggi dan mudah menjalin hubungan dengan hampir semua kepribadian. Ada ENTP yang logis dan dikenal suka berargumen, serta ada ENTJ juga yang tegas, percaya diri dan visioner. Nah itu tadi ya 16 tipe dari MBTI ini ya teman Pro 2. Dan MBTI ini ya juga kerap kali digunakan dalam konteks pengembangan diri, bimbingan karir, hingga manajemen organisasi ya teman Pro 2. Tapi perlu juga dicatat nih, kalau MBTI itu sebenarnya bukan alat diagnosis klinis ya. Jadi ini yang gak bisa digunakan untuk menentukan kondisi kesehatan mental seseorang gitu ya. Dan jika hasil tes masih terasa membingungkan, berkonsultasi dengan psikolog itu juga bisa menjadi langkah yang lebih tepat. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, kita udah sedikit lebih mengenal tentang tipe-tipe kepribadian ya, 16 tipe kepribadian dari MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator ini. Nah, kalian sendiri udah pernah belum nih, apa udah ada yang pernah ngikutin tes MBTI ini? Kira-kira kalian MBTI-nya apa nih teman Pro 2? Boleh banget ya kasih tahu Kiki di sore hari ini. Oke, dan di sini di sore hari ini ya udah ada teman Pro 2 yang join nih ya. Tadi nge-request lagu dari Angie Carvalho. Tapi sayangnya ya lagu Angie Carvalho yang di-request ya, yaitu berjudul Remuk, belum ada nih di songbank kita. Kiki puterin aja deh satu lagu lainnya dari Angie Carvalho, yaitu Sebatas Mimpi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya. Tadi kita udah membahas tentang tipe-tipe MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator ya. Dan kira-kira ya, teman Pro 2, dari ke-16 MBTI tadi ada INF, ISTJ, ISTP, ISFJ, ISFP, INFP, INFJ, INTJ, INTP, ESTP, ESTJ, ESFP, ESFJ. Lalu ada juga ENFP, ENTJ, ENFJ, dan ENTP ya. Ada 16 ini. Kira-kira dari kalian nih ya, tipe MBTI kalian yang mana nih? Atau mungkin kalian udah pernah tes juga dapat hasilnya. Tipe MBTI kalian apa? Boleh banget ya spill juga ke kita di sore hari ini nih ya teman Pro 2. Dan buat kalian mungkin ketinggalan infonya ya tentang MBTI nih, mengenal MBTI dan 16 ke tipe kepribadiannya, kalian bisa langsung aja cek info selengkapnya ke website kita di rri.co.id/sintang ya tentunya. Oke, dan selain ini juga teman Pro 2, tentunya kita masih bakal temani kamu ya, masih dengan lagu-lagu asik juga di sore hari ini untuk temani sore hari kamu, apalagi di weekend ini ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana deh, tetap stay tune ya di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI, Radio Piala Dunia.
4: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Mata uang ini memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital yang satu ini. Sistem perlindungan uang kripto menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Kala itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak sekutu. Penggunaan kriptografi membuat penggunaan mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi. Artinya, transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan. Pencatatan mata uang kripto biasanya terpusat pada sebuah sistem yang disebut dengan teknologi blockchain.

Oke, teman Prodo, itu ada bagaimana kabarmu dari Audela ya, yang barusan hadir di ruang dengar kamu di sore hari ini. Gimana juga kabar kalian nih teman Prodo yang masih stay tune barengan sama Kiki di sore ceria kali ini nih ya. Masih ceria dong ya di weekend hari ini. Dan di luar nih ya, cuaca lagi enak-enak aja nih ya, lagi enak banget justru ya. Walaupun tadi pagi mungkin untuk wilayah Bandung dan sekitarnya mungkin ya sempat gerimis juga, hujan bahkan ya di pagi tadi, siang juga tadi sempat mendung, gerimis juga ya. Ya, tapi sore ini kita dikasih cuaca yang lumayan nih ya, cerah, udaranya juga kayaknya gak begitu panas gitu ya. Barusan Kiki keluar dari studio bentar, cuacanya sih enak ya, udaranya tuh gak panas-panas banget gitu kayak beberapa hari kemarin ya kalau siang-siang. Well, di jam-jam segini pastinya enak dong ya kalau mungkin olahraga-olahraga tipis gitu ya, olahraga tipis-tipis ya. So, apapun aktivitas kamu teman Pro 2 ya, have fun ya. Sekali lagi Kiki juga mau ucapkan dan ingatkan juga buat kalian yang berkendara, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di tujuan dan ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Oke, dan di sore hari ini ya teman Pro 2, kalau menurut perakiran cuaca dari BMKG ya, tentunya ini Kiki lihat dari website resmi bmkg.go.id. Untuk perakiran cuaca di Sintang emang hari ini itu dikatakan berawan ya untuk Kabupaten Sintang. Di beberapa tempat juga kayak di Tempuna, Sepauk juga, kemudian di Dedai, Kayan Hilir, di Serawai, di Kelam Permai, Sungai Tebelian, dan juga Binjai Hulu, ini cenderung cerah berawan dan juga berawan ya. Setara kayak di Ambalau, di Kayan Hulu, ini katanya berkabut ya. Dan juga kalau di tengah-tengah, ke tengah hulu, itu hujan petir nih kalau menurut perakiraannya BMKG ya untuk hari ini. Nah, gimana nih tapi kalian, yang kalian alami dan kalian rasakan nih teman Prodo di tempat kalian, boleh banget kasih tahu ke kita ya di sore hari ini. Ini kalau di dalam Kecamatan Sintang sih mostly bahkan semuanya di sini perakirannya berawan ya, mulai dari Lalang Baru, Anggas Jaya, Tanjung Kelansam, Sungai Anak, Tertung, Baning Kota, Menyumbung Tengah, Mengkurai, Sengkuang, Rawamambo, Akcaya, Kapuas Kiri, Kapuas Kanan, Tanjung Puri, Ladang. Ini semuanya berawan nih teman Pro 2 di sini ya. Dan kalau untuk besok hari sih emang perakirannya akan ada hujan ringan ya untuk di wilayah Kecamatan Sintang nih teman Pro 2. Well ya, apapun cuacanya ya, Kiki harap kalian selalu jaga kesehatan nih teman Pro 2. Sehat-sehat selalu, banyak minum air ya, banyak minum vitamin juga ya, supaya tetap fit nih badannya biar bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Oke, dan juga teman Pro 2, Kiki mau ingatkan ya dan informasikan buat kalian teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya. Kalau azan maghrib nantinya akan dikumandangkan di pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan Kiki tentunya masih bakal temani sore hari kamu di hari ini ya dengan lagu-lagu lainnya yang udah Kiki siapkan nih ya, biar lebih fun ya sore harinya. Dan juga nanti juga bakal hadir lagu-lagu religi islami jelang dan sesudah azan maghrib ya, akan Kiki hadirkan juga ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Di saat banyak orang tertarik dengan perkembangan teknologi, ada juga nih yang justru fobia akan teknologi, yang dikenal dengan istilah teknofobia. Teknofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan dan juga keengganan terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam beberapa hal, perangkat teknologi canggih seperti smartphone, tablet, dan komputer ternyata dapat memicu kesenjangan antara generasi yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata teman pro 2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Oke teman Pro 2, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di sore ceria kali ini. Kiki ucapkan juga sebelumnya selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke, so di sore ceria kali ini teman Pro 2 kita tentunya udah masuk ke kultur kita ya di pukul 18 tepatnya lewat 12 menit ya sekarang waktu Indonesia Barat. Oke, dan tentunya seperti biasa di kultur kita, kita membahas tentang budaya ya atau kultur dari Nusantara. Oke, dan di sore ceria kali ini kita bakal ngebahas tentang legenda nih ya. Kiki mau ajak kamu kita menelusuri cerita atau legenda yang datang dari salah satu wilayah di Indonesia tentunya. Ini ada legenda asal-usul desa Koto Limau Manis yang katanya nih ya terinspirasi dari nama Dewi. Ini merupakan cerita rakyat dari Jambi. Oke teman Pro 2, jadi ya Koto Limau Manis itu merupakan nama salah satu desa yang ada di Sungai Penuh di Jambi. Konon katanya ada sebuah cerita rakyat dari Jambi yang menceritakan nih tentang asal-usul desa Koto Limau Manis ini. Nah menurut kisahnya daerah Koto Limau Manis itu dulunya merupakan hutan belantara. Tapi di sana pernah terjadi pertemuan nih antara seorang pemuda dengan Dewi yang bernama Limau Manis. Nah jadi kira-kira seperti apa cerita selengkapnya ya teman Pro 2, Kiki tentunya bakal hadirkan dong ya ke ruang dengar kamu di sore hari ini. Tapi Kiki temani dulu kamu deh dengan beberapa lagu lainnya ya, biar sore-sorenya makin ceria nih. Kayak lagu yang satu ini Kiki mau bagiin ke ruang dengar kamu, ada dari Afgan dengan Kacamata.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan kita di kultur kita di sore ceria kali ini nih ya, masih bakal ngebahas sebuah legenda yang datang dari daerah Jambi ya. Tadi udah Kiki spill juga. Kita bakal ngebahas legenda asal-usul Desa Koto Limau Manis yang terinspirasi dari nama Dewi ya. Ini merupakan cerita rakyat Jambi. Oke, jadi ya teman Pro 2, dilihat dari artikel Yova Sandra, Folklore Lisan, kumpulan cerita rakyat Kerinci yang terbit di jurnal Jambe. Jadi dikatakan pada zaman dahulu itu hiduplah seorang pemuda di pedalaman Kerinci. Nah, pemuda ini hidup seorang diri tanpa keluarga di sisinya. Setiap hari pemuda ini pergi berburu ke dalam hutan. Dari hasil inilah pemuda tersebut memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Oke, jadi dikatakan juga ya teman Pro 2, biasanya nih si pemuda ini bakal berburu rusa di dalam hutan di kaki Gunung Kerinci. Tapi selayaknya orang berburu lah ya, yang gak setiap hari pastinya berhasil mendapatkan hasil untuk dibawa pulang. Nah, hal yang sama juga pernah terjadi tentunya ya pada pemuda ini di suatu hari. Nah, jadi pada pagi hari pemuda ini udah mempersiapkan nih katanya semua keperluan berburu yang ia butuhkan. Setelah semua persiapan tersedia, pemuda itu kemudian pergilah ke dalam hutan. Dia tentunya berharap dong ya agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, jadi pemuda ini ya masuk dari satu hutan ke hutan lainnya nih. Dan dia pun mendatangi tempat yang biasanya banyak menemukan rusa di sana. Tapi hingga sore hari sayangnya belum ada nih rusa yang berhasil dia dapatkan. Jadi dengan perasaan kecewa, pemuda ini akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Di tengah-tengah perjalanan, pemuda ini mencium semerbak bau wangi. Dia penasaran dong jadinya bau apa sih ini yang sebenarnya lagi dia cium nih ya. Nah, kemudian pemuda ini kemudian pergilah mengikuti asal aroma tersebut. Setelah berjalan cukup jauh nih ya, alangkah terkejutnya dia ketika melihat sesosok wanita yang cantik jelita. Nah, ternyata wanita ini tuh merupakan seorang dewi ya, yang turun dari kayangan. Dewi ini bernama Limau Manis.

Oke, jadi ya pemuda ini kemudian nih teman Produa mengambil sebuah paku nih yang dikatakan. Dan dengan sigap pemuda ini langsung menancapkan paku ya paku tersebut ke kepala sang dewi. Dan tiba-tiba Dewi Limau Manis ini katanya menjadi manusia seutuhnya nih. Gak bisa lagi deh balik ke kayangan nih ya. Dan karena gak bisa kembali, pemuda itu akhirnya mengajaklah Dewi Limau Manis ini ke rumahnya. Nah Dewi Limau Manis ini ya gak punya pilihan lain dong ya. Akhirnya ya udahlah nurut aja nih sama ajakan pemuda ini. Akhirnya sang dewi tinggallah bersama pemuda itu. Dan lama-kelama mereka menikah ya. Jadi pemuda itu menikahi Dewi Limau Manis ini.

di tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya aku tengok.
1: Ah, itu bah tato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Enggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar, bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: Hashtag kampanye budaya Tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.

Oke, teman Pro 2, masih di kultur kita ya, masih membahas juga tentang legenda nih, asal-usul desa Koto Limau Manis yang terinspirasi dari nama Dewi, ini cerita rakyat dari Jambi. Oke, jadi ya teman Pro 2, seperti tadi Kiki udah spill ya ceritanya juga. Jadi si pemuda ini, seorang pemuda ini, dia menemukan seorang dewi, kemudian dia menancapkan paku ya di kepala dewi ini sehingga dia berubah jadi manusia nih, gak bisa balik lagi ke kayangan ya. Dan akhirnya si dewi ini, Dewi Limau Manis ini ya, mau gak mau lama-lama tinggal bersama pemuda itu, dan lama-kelamaan mereka menikah ya. Dan dari pernikahan mereka ini, mereka punya dua orang anak nih teman Pro 2. Dan setiap hari pemuda itu mau meninggalkan rumah, sebelum dia meninggalkan rumah ya, dia pasti meninggalkan pesan untuk kedua anaknya sebelum pergi berburu. Nah, jadi apa pesannya? Jadi ya, teman Pro 2 dikatakan si pemuda ini selalu berkata kepada anak-anaknya ini supaya gak bermain-main dengan kepala ibunya. Nah, tapi pemuda ini memang gak menjelaskan nih kepada anak-anaknya apa sih alasan sebenarnya dari larangan itu. Hingga pada suatu hari, kedua anak ini tengah asik mencari kutu ya di kepala Dewi Limau Manis. Dan tiba-tiba kedua anaknya ini melihat paku yang tertancap di kepala sang ibu. Kemudian mereka cabutlah kepala itu dari cabut paku itu tadi ya teman Pro 2, dari kepala sang ibu. Dan tiba-tiba wujud Dewi Limau Manis ini langsung menghilang begitu aja nih teman Pro 2. Jadi dikatakan Dewi Limau Manis ini kembali ya wujudnya menjadi seorang dewi, dan dia pun kembali ke kayangan. Nah, kedua anaknya tentunya hanya bisa menangis nih ya. Begitu pemuda itu kembali pulang dari perburuannya, dia barulah menyadari apa yang baru saja terjadi. Dan sejak saat itu, jika kedua anaknya menangis, pemuda itu bakal membawa anak-anaknya ini ke tempat pertama kali dia bertemu dengan Dewi Limau Manis di hutan kala itu ya, dulu ya. Dan konon katanya lokasi penemuan inilah yang menjadi cikal bakal daerah desa Koto Limau Manis di Jambi ini teman Pro 2. Oke, so itu ya teman Pro 2 ceritanya ini, legenda asal-usul desa Koto Limau Manis ya di Jambi nih teman Pro 2. Menarik ya. Dan info ini ya sekaligus juga dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id nih teman Pro 2. Buat kalian yang mungkin ketinggalan ceritanya dari awal, bisa langsung aja meluncur ke laman website Good News From Indonesia. Oke deh, dan kita berada di penghujung kultur kita ya teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Kiki juga mau infokan selain ini bakal hadir 3 info terkini ke ruang dengar kamu ya di Info Pro 2 tentunya seperti biasa, sebelum kita nanti bakal ikuti Indonesia Pro Indie barengan sama Pro 2 FM Jakarta tentunya ya di pukul 19 nanti. So tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90,7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir nih ya dari Bernadia dengan Satu Bulan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 这里呀、啊。
1: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2 di sore ceria. Kali ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2. Info pertama datang dari laman website antaranews.com. Tim All Star Surabaya menekuk tim Yogyakarta 1-0 untuk merebut tempat ketiga Milk Life Soccer Challenge atau MLSC All Stars 2026 dalam pertandingan di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada hari Minggu. Satu-satunya gol yang mengantar kemenangan bagi Surabaya itu dicetak oleh Agnia Nurul Fadila Roman pada menit ke-22.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya datang dari laman voa.id. Indra Lesmana kembali tampil dalam gelaran Gerbak Jazz Festival Internasional yang dilangsungkan di Summarecon Mall Bandung pada Sabtu 27 Juni. Maestro Jazz Indonesia itu tampil untuk ketiga kalinya dalam gelaran ini, membawa konsep spesial yang bernama Sydney Reunion bersama Dale Barlow yang memainkan saksofon, Steve Hunter yang memainkan bass, dan Andy Gander yang memainkan drum.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini juga kita akan ikuti Indonesia Pro Indie barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama gue. Ya, teman Pro 2.

0: Rai Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat malam, teman Pro 2 semuanya. Di Pro 2 malam hari ini, nyapain kamu bareng sama Rudy di segmen Jaga Malam. Nyapain kawan-kawan semua, ya kan, abang-abang, bo-abo, ya kan, bo-embo, ya semuanya yang di malam ini lagi dengerin kita di cuaca kota Sintang yang sendu. Sendunya sebenarnya bukan jam segini sih, emang udah dari tadi udah sendu-sendu aja teman-teman ya, cuman nggak deras aja ya, jadi masih bisa beraktivitas mengerjakan hal-hal di ya weekend lah ya, segmen weekend ya, ngumpul sama keluarga, bikin acara, bikin event selamatan apa gitu ya, jadi masih bisa gitu. Cuma udah malam gini, udah jam segini guys, waduh, kalau udah jam segini gitu ya, udah jam segini hujan lagi ya, aduh. Ini banyak dikomentarin buat yang punya usaha ya kan, ya namanya juga punya usaha ya, kayak misalnya coffee shop gitu ya atau apa gitu ya, itu ngaruh banget nih ke konsumen atau klien yang datang gue, klien enggak tuh. Budak-budak yang kongkong gitu ya. Ini ngaruh banget teman-teman. Jadi aduh, moga-moga cuman gerimis aja ya, enggak parah gitu ya. Dan aku juga berharap begitu ya, karena kalau parah gimana dong aku baliknya? Kan kasian kan. Oke deh ya, di malam hari ini selain informasi menarik bakal kita kasih buat kamu, kita juga ada puisi, segmen puisi juga. Dan tak lupa juga aku pengen puterin kamu satu lagu dari teman kita. Ini lagunya berjudul The Box, kebalik ya, maksudnya lagunya Tadulako gitu ya, dari teman-teman The Box nih ya, bakal aku puterin menemani kalian di Pro 2 malam hari ini. Jadi The Box, musisi namanya itu The Box, lagunya Tadulako. Ini bisa kamu dengerin di Spotify, bisa juga kamu lihat juga atau musik videonya di YouTube. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif ataupun Ekraf ya, melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik resmi ya, mereka memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Ya, ini ada Rival Himran dan The Box. Nah, langkah ini merupakan bagian dari strategi deputi, tepatnya ya, dari deputi bidang kreativitas media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersil dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih ada Rival Himran dan The Box Band. Ini mereka mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern dengan lagu berjudul Tadulako. Kita kasih langsung buat temani kamu di Pro 2, tetap di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro2, kembali malam ini Akil temenin kamu di acara puisi. Memanggil namamu ke ujung dunia, tiada yang lebih pilu, tiada yang menjawabku selain hatiku. Dan ombak berderu di pantai ini, kau selalu sendiri. Tak ada jejakku di sisimu. Namun saat ku tiba, suaraku memanggilmu. Akulah lautan. Kemana kau selalu pulang, jika di bahuku malam di depanku, dan bulan siaga sinari langkahku. Ku terus berjalan, ku terus melangkah. Ku ingin ku tahu engkau ada. Memandangimu saat senja, berjalan di batas dua dunia. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, di pantai itu kau tampak sendiri. Tak ada jejakku di sisimu. Namun saat kau rasa pasir yang kau pijak pergi, akulah lautan. Memelukmu pantaimu erat. Namun saat kau rasa pasir yang kau pijak pergi, akulah lautan. Memeluk pantaimu erat. Jingga di bahumu, malam di depanmu, dan bulan siaga sinari langkahmu. Teruslah berjalan, teruslah melangkah. Ku tahu, kau tahu aku ada. Teman Pro2, sampai di sini aku temenin kamu dengan puisi karangan Di Lestari.

ada lagu dari miliknya ada band dengan lagu berjudul Jalan Cahaya. Menemani kalian di Perahu 2 malam hari ini tentu lagu-lagu yang bisa menenangkan. Ya, lagu-lagu apalagi kalau misal kamu pas banget gitu ya ngedengerin lagu yang kamu sukain dan posisinya kamu emang lagi pengen denger lagu itu. Wah, itu di banget tuh teman-teman. Di jam malam biasanya sering banget dipakai oleh teman-teman kita yang mulai gitu ya membutuhkan dan menginginkan situasi ataupun kondisi yang tidak ramai, sunyi mungkin, senyap mungkin ya, di rumah sendiri, terus kebetulan ada terasnya gitu ya. Terus ngopi sambil kalau kamu perokok mungkin sambil ngerokok gitu ya, sambil merenung gitu ya, memikirkan hal-hal yang mungkin berkaitan masa depan, terus mungkin mikirin tentang umur yang sepertinya kok gini-gini aja, atau ngomongin soal pencapaian dan sebagainya teman-teman ya. Yang jelas memang setiap orang kan punya situasinya masing-masing ya teman-teman ya. Ada yang emang have fun gitu ya, enjoy gitu ya kan. Ada juga yang emang lagi galau. Nah, moga-moga lagu-lagu yang kita kasih buat kamu malam hari ini bisa menghibur dan ya pas gitu ya untuk kamu yang ingin mendengarkan ya. Malam ini kita pengen kasih informasi tentang komunitas nih, di mana ada banyak komunitas-komunitas yang ada di Indonesia yang beragam gitu ya, aneh ada juga, yang unik juga ada juga ya. Yang jelas komunitas unik yang ada di Indonesia ini beragam, mulai dari komunitas HP jadul, kemudian komunitas orang yang mempunyai nama Agus, sampai dengan komunitas pria yang mempunyai brewok teman-teman. Sampai saat ini komunitas unik ini masih menunjukkan eksistensinya dan tak sekedar berkumpul, mereka juga berbagi hingga melakukan gathering loh teman-teman. Sementara itu komunitas sepeda motor ada juga ya, ada komunitas sepeda sampai dengan komunitas mobil. Ini merupakan komunitas yang umum ya, umum ditemui di Indonesia, dan aku pengen kasih beberapa nih buat kalian yang mungkin kamu baru tahu juga teman-teman ya. Ada komunitas yang namanya komunitas Renekter Indonesia namanya. Komunitas Renekter Indonesia didirikan tahun 2008 atas dasar kecintaan hobi mencintai sejarah, mengoleksi pakaian momen sejarah sampai dengan melakoni reka ulang momen sejarah. Kegiatan komunitas ini fokus pada reka adegan momen sejarah. Gitu, macam-macam ya. Ada lagi komunitas. Oh ya, kita masih ngelanjutin seputar Renekter tadi. Jadi Renekter tadi ya, komunitas ini bentuknya mulai dari foto ya, kemudian juga video sampai dengan drama teater. Kegiatan yang mereka lakukan pun merujuk pada dokumentasi sampai dengan foto yang ada ya, foto yang ada. Uniknya komunitas ini menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian di masa lalu. Anggota komunitas ini menggunakan pakaian militer yang lengkap dengan topinya, emblemnya, pin, serta peluit. Senjata yang digunakan pun juga membuat tampilan mereka lebih sempurna ya. Komunitas Renekter Indonesia ini sering berkumpul untuk berdiskusi selain mengunjungi museum gitu teman-teman. Ada lagi komunitas Indonesia Graveyard, di mana komunitas Indonesia Graveyard yang merupakan komunitas yang menjadikan kuburan gitu ya sebagai sumber pengetahuan. Jadi komunitas ini mempelajari sejarah dari batu nisan Hanon Sari Paramita, atau dikenal dengan Ruri, adalah satu penginisiasi berdirinya Indonesia Graveyard. Anggota komunitas ini menjadwalkan ziarah ke makam setiap 2 pekan sekali guna menggali sejarah. Mereka juga kerap banget nih bersih-bersih makam gitu ya, yang terbengkalai tepatnya. Pada awalnya Ruri dan Denny, temannya yang wafat pada tahun 2019, sering ke makam. Mereka suka memotret makam.
Foto tersebut diunggah di Instagram masing-masing, tetapi banyak yang merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya tahun 2017, mereka membuat akun Instagram khusus foto kuburan, dan tak disangka, banyak orang yang mengikuti akun tersebut dan menyatakan ketertarikannya guna menyambangi makam di Jakarta. Nah, Indonesia Graveyard ini sudah mengunjungi banyak kuburan tua loh yang ada di Jakarta ataupun sekitarnya, teman Pro 2.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi ada komunitas bernama Grief Years. Berikutnya ada Brain Gozer. Nah, komunitas ini merupakan wadah kumpulnya ataupun berkumpulnya pria-pria brewokan ya, yang lahir pada 19 November tahun 2014 lalu. Nah, komunitas ini berbagi pengalaman unik ya, pengalaman untuk pria yang berjuang menumbuhkan hingga merawat brewok. Salah satu pionir komunitas ini adalah Farij Ramadan. Awalnya dia ingin mempunyai brewok namun sulit menumbuhkannya. Nah, ini mengingatkan dia bukan pria yang identik gitu ya. Hal ini mengingat kalau dia bukan pria yang identik dengan gen kumis serta janggut. Jadi berangkat dari kondisi itu, tercetuslah ide untuk membuat komunitas. Dan gak disangka-sangka, gagasan ini membuat respon positif dari orang-orang yang mempunyai visi sama dengan Farij, teman Pro 2. Jadi akhirnya ia pun merekrut anggota komunitasnya melalui akun Facebook ya, melalui LINE juga sampai dengan WhatsApp. Jadi bagi yang ingin menjadi anggota komunitas ini cukup mengirimkan identitas serta alasan bergabung. Tepat pada tahun 2016 ada acara tuh ya, Gathering Nasional Brain Gozer Indonesia pertama. Waktu itu diadain di Bali, teman-teman. Gokil gak tuh ya, gathering aja di Bali guys.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gula lah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang, kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan

penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Kediaman Pro 2. Tahukah kalian, jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian. Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Oke, Jaga Malam kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Jadi Jaga Malam kita buka segmen WhatsApp ya, yang pengen nimbrung di Pro 2 untuk tapi lebih tepatnya untuk request gitu ya. Mana tahu pengen dengerin lagu dari Blacknya Sheila, mungkin Sheila on Seven gitu ya. Lagunya Rizky atau Paddy Ribbon, Rio, Juicy, Samuel, Bara atau apapun itu di malam hari ini. Yuk, boleh merapat di Pro 2 ya. Segmen Jaga Malam untuk Kelapa Pro 2 pukul 10 hingga pukul 11. Nemenin kamu di Pro 2 yang punya event, punya kegiatan, punya acara di weekend depan atau dalam 2 atau 3 hari ke depan atau di awal bulan nanti ya. Boleh aja di share-share di WhatsApp kita biar kita bantu buat smosting. Kita bantu buat segitu ya, kita bantu semangatin, kita share juga informasinya. Mungkin kamu butuh masa yang banyak begitu ya untuk hadir di kegiatan kalian ataupun di event kalian Tower 2 ya di awal Juli nanti. Nah, ngomongin seputar awal Juli, kalau di sini aku belum dapat infonya apa aja, tapi yang jelas di akhir Juli, lebih tepatnya tanggal 29 hingga tanggal 2 Agustus itu bakal ada ini Pekan Gawai Daya 2026 tingkat Kabupaten Sintang ya, itu bakal berlangsung di kawasan Rumah Betang di arah Jelara 1. Itu udah fix banget tuh, karena aku udah dapat infonya itu dari beberapa bulan yang lalu ya, pokoknya 2 bulan atau sebulan yang lalu itu udah fix tuh tanggalnya, udah tentuin, panitianya sedang berjalan sekarang teman-teman ya. Jadi yang mungkin di bulan Juli pengen ke Sintang di pas momen gawai, pas banget tuh merapat dan ramaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi pengen share event kegiatan kalian, komunitas dan sebagainya di sekolahan misalnya atau di kampus, boleh di share di Pro 2 malam hari ini 0857 5000 4741. Di save dulu ya, ambil dulu ponselnya, ambil dulu ponsel kamu, siap dulu nomor kontak kita 0857 5000 4741. Yuk ditunggu, yuk ditunggu buat yang pengen gabung di Pro 2 malam hari ini ya. Selain menunggu kamu, kita juga punya omongan, punya tema lah gitu ya malam ini sebagai obrolan kita sembari menunggu teman-teman yang pengen nimbrung aja ya. Jadi kamu bisa kirimkan informasi kalian, event, kegiatan kampus sebagainya di WhatsApp kita, terus juga yang pengen request juga bisa juga teman-teman ya. Habis itu aku juga ngangkatin tema tentang kenapa kita selalu mimpiin orang yang sama padahal kita gak mikirin dia. Pernah gak ngalamin itu? Pernah gak sih kamu mengalami mimpi ya terhadap orang yang sama padahal kita tuh lagi tidak memikirkan dia? Nah, kira-kira kenapa ya?

teman pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Lagu dari miliknya Rizky Febian dengan Mencintai Tanpa Arah. Lagu ini dirilis tahun 2026, teman-teman. Wah, ada yang suka sama lagu dari miliknya si Rizky Febian? Rizky Febian dengan lagu-lagunya plus sama istrinya yang lagu juga banyak banget, teman-teman. Yes, ngomongin seputar kenapa kita selalu mimpiin orang yang sama padahal gak ngemikirinnya gitu ya, gak lagi mikirin dia. Kenapa, teman-teman? Ternyata banyak juga nih ya alasannya ya. Jadi memimpikan orang yang sama secara terus menerus meskipun kamu tidak memikirkannya dia ya, tidak memikirkannya di siang hari ya, umumnya terjadi karena alam bawah sadar sedang memproses emosi gitu ya, sedang memproses ingatan ataupun kecemasan yang belum terselesaikan. Mimpi sendiri adalah cara otak mengatur ulang informasi dan perasaan, teman-teman. Mencinta tanpa arah. Produ FM.

memproduce, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produce, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Prank telah menjadi salah satu konten favorit para konten kreator yang akhirnya diimitasi oleh penontonnya. Sebenarnya, apa itu prank? Bagaimana sih prank ini berawal? Tahu nggak sih, prank diambil dari kata practical joke. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, tapi tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi, kapan prank itu dimulai? Secara etimologi, istilah practical joke atau prank pertama kali digunakan pada tahun 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebutkan dengan handicraft joke. Menurut National Post, prank disebutkan telah lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya pada tahun 1392.

Okay, jadi kamu harus tahu tentang fenomena memimpikan orang yang sama secara terus menerus nih. Ternyata ada emosi yang belum selesai ataupun unfinished business. Nah, mungkin ada konflik, mungkin ada penyesalan ataupun percakapan yang menggantung gitu ya di masa lalu dengan orang itu. Otak kamu menggunakan mimpi sebagai mekanisme terapi malam untuk mencoba memproses emosi tersebut, teman pro 2. Habis itu alasan berikutnya ini terkait dengan kenapa kita selalu memimpikan orang yang sama padahal kita tidak memikirkannya. Alasannya tentang ketertarikan memori bawah sadar. Ingatan tidak selalu harus dipikirkan secara sadar. Kejadian tertentu di masa kini seperti wewangian gitu ya, tempat ataupun situasi ini bisa menjadi pemicu gitu ya, trigger gitu ya, yang secara acak mengaktifkan memori tentang orang tersebut saat tidur gitu. Habis itu bisa juga alasannya karena simbol aspek tertentu. Orang tersebut mungkin mewakili kualitas tertentu, misalnya sifat tegas, kelembutan, atau rasa sakit yang sedang kamu butuhkan ataupun hadapi dalam kehidupan nyata kamu saat ini gitu ya. Berikutnya lagi alasannya mungkin bisa karena kelelahan pikiran ataupun stres, teman pro 2. Jadi stres ataupun kecemasan yang sedang kamu alami dapat membuat otak itu bekerja lebih aktif di fase tidur gitu ya, yang memicu munculnya mimpi yang lebih intens ataupun berulang.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

lagu dari Wilekia Fani, Fani Sugi dengan Jagat Dita ya, menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Sugi dulu namanya Sugi Bornean gitu ya. Jadi sekarang udah jadi Fani Sugi sekarang teman-teman ya. Kan udah solo nih ya. Buat fansnya dia it's okay aja teman-teman. Menemani kamu ya. Jadi ngapain aja kamu jam segini teman-teman? Buat yang belum bisa tidur, lagi main games, nge-war, atau lagi nge-live gitu ya. Waduh, jangan lupa follow akun Instagram kita ya, RRI Pro 2 Sintang, ataupun akun TikTok kita ya, akun TikToknya RRI Sintang. Wah, kita juga biasa live tuh teman-teman ya, di akun TikTok tuh. Jadi yang jelas memang setiap orang kadang-kadang memang punya apa namanya, punya cara sendiri untuk mengisi hari. Ada yang memang harus tidur lebih awal karena besok harus bangun awal juga. Ada yang mungkin gak ngaruh ya, mau besok bangun awal, malam ini tetap aja ya nyantai, atau ngerjain side job, atau ngapain gitu teman-teman ya. So fighting aja buat teman Pro 2 semuanya ya. Jelang pukul 22 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di cerita penutup hari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini di cerita penutup hari. Jadi cerita penutup hari malam hari ini akan menceritakan kisah tentang seorang anak bernama Raffi yang sangat berbakti kepada ibunya. Sejak ayahnya meninggal dunia, Raffi selalu memprioritaskan kebahagiaan sang ibu di atas segalanya. Di sebuah desa kecil, hidup seorang pemuda bernama Raffi bersama ibunya yang sudah renta. Sejak kepergian ayah, Raffi mendedikasikan hidupnya untuk merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi sebelum bekerja, ia selalu menyiapkan sarapan dan memastikan ibunya merasa nyaman di rumah. Raffi bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang pas-pasan. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ia tidak pernah mengeluh atau merasa terbebani. Baginya, setiap tetes keringat yang jatuh adalah wujud baktinya kepada wanita yang telah melahirkan dan membesarkannya dengan penuh susah payah. Suatu hari sang ibu yang ia cintai, sang ibu jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar. Tanpa ragu, Raffi mencari pekerjaan tambahan hingga larut malam demi kesembuhan ibunya. Ia juga selalu meluangkan waktu untuk menyuapi dan membacakan doa di samping tempat tidur ibunya setiap malam. Melihat ketulusan dan pengorbanannya, sang ibu seringkali meneteskan air mata haru. Ia selalu memanjatkan doa agar Raffi, sang putranya yang ia sayangi, menjadi mendapatkan rezeki, membuka jalan bagi kesuksesan dan kemudahan hidupnya. Berkat kerja keras dan doa restu ibunya, Raffi akhirnya berhasil membangun sebuah usaha kecil yang sukses. Kesejahteraan mereka berangsur membaik, namun Raffi tetap menjadi sosok yang rendah hati dan ia tidak pernah meluapkan akar. Ya, lebih tepatnya melupakan akar dan jasa kedua orang tuanya. Di akhir hayat sang ibu, Raffi merasa bersyukur karena telah memberikan seluruh baktinya, yang ia menyadari bahwa memuliakan orang tua adalah kunci utama mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Anda masih menyapa kamu di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu malam hari ini, dan masih bakal ngeceritain begitu ya buat kamu untuk beberapa cerita yang wajib buat kamu simak ya. Ini cerita tentang Maya, seorang gadis desa yang dengan penuh ketulusan merawat ibunya yang sakit-sakitan sendirian. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, ia selalu berusaha membuat ibunya tersenyum dan tidak pernah mengeluh. Kesabaran dan rasa sayangnya menjadi teladan tentang bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua. Jadi sejak ayahnya meninggal dunia, Maya tinggal berdua saja dengan ibunya yang sering jatuh sakit di sebuah gubuk sederhana. Walau usianya masih sangat belia, Maya tidak pernah merasa terbebani. Ia menganggap merawat ibunya, ibu tercinta, adalah sebuah amanah dan kesempatan emas untuk membalas semua jasa-jasa yang telah diberikan kepadanya selama ini. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Maya sudah sibuk menyiapkan sarapan dan obat untuk ibunya. Ia memastikan ibunya makan dengan teratur sebelum ia berangkat ke sekolah. Selepas jam pelajaran usai, Maya akan langsung bergegas pulang dan untuk membersihkan rumah serta mencuci pakaian ibunya tanpa pernah sama sekali mengeluh. Pernah suatu malam demam ibunya naik sangat tinggi. Dengan penuh kecemasan, Maya mengompres dahi ibunya sepanjang malam sambil terus memanjatkan doa agar ibu segera diberikan kesembuhan. Ia rela tidak tidur semalaman dan tetap menjaga ibunya dengan penuh kasih sayang tanpa memedulikan rasa lelah yang ia derita. Ketulusan hati Maya juga terlihat dari bagaimana ia memperlakukan ibunya dengan dalam keseharian. Ia selalu berbicara dengan nada yang lembut dan sopan, serta tidak pernah meninggikan suaranya sedikit pun. Bagi Maya, ridha Allah, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung pada ridha kedua orang tuanya, sehingga ia selalu berusaha menjaga perasaan sang ibu. Pengorbanan dan kebaikan hati Maya akhirnya membuahkan hasil yang manis. Kondisi kesehatan ibunya berangsur-angsur pulih dan mereka bisa kembali menjalani hari dengan penuh kebahagiaan. Berkat baktinya yang luar biasa, Maya tumbuh menjadi anak yang penuh berkah, dikasihani banyak orang, dan selalu sukses dalam pendidikan.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: Pukul 23 lewatnya 2 menit di malam hari nih, lagu dari miliknya Enow featuring bareng sama Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret menemani kamu untuk segmen kita ya di Breakout Pro 2 malam hari ini. So, kita hadirkan lagu santai menemani kamu di segmen akhir kita malam hari ini.
1: Jangan pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gula lah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Rasanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

dari miliknya. Lagu dari miliknya Dikta featuring bareng sama Kamasian dengan Tapi Tahukah Kamu. Kita kasih buat kamu di Prodo malam hari ini ya, sekaligus menutup segmen kita di segmen Break Live Pro 2 ya. Selamat malam ya, selamat beristirahat aja buat teman Pro 2. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian, esok harus kembali lagi ya. Esok harus kembali lagi bekerja di hari Senin tanggal 29. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian ya. Udah pamit, assalamualaikum, selamat malam, sampai jumpa.

kata Mam Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menggunakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian nomor 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dari Jalan Yeseo Pangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dan semangat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Ties di pagi hari ini di Spada hingga jelang pukul 10 nantinya. Dan teman Pro 2, tentunya aku akan hadirkan rangkaian informasi dan juga acara ke ruang dengar kamu di edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Sebentar lagi mendekati tanggal 1 nih ya teman Pro 2. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini nantinya kita akan buka dengan jazz music hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan di pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan info Pro 2 dengan 3 info terkini. Dan dilanjutkan juga dengan viral moment. Di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dengan penyanyi dari tanah air ataupun mancanegara nih ya teman Pro 2. Dengan 3 lagu pilihannya nanti yang bisa kamu vote di Instagram kita. Dan dilanjutkan juga dengan tips pagi pastinya. Dan di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ada hari ini dalam sejarah. Dan ditutup nanti Spada kita di pagi hari ini dengan Asta Cita Kita ya teman Pro 2. Dan tentunya di pagi hari ini untuk membangkitkan rasa semangat kamu, nanti aku akan hadirkan lagu dari Adrian Khalif dan Rizky Febian dengan Alamak nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, atau mungkin ada di antara kamu yang baru bangun tidur nih ya teman Pro 2, bersiap-siap untuk ke sekolah, atau mungkin ada yang bersiap-siap untuk ke tempat kerjanya gitu ya. Tetap semangat ya di hari Senin yang semoga cerah ya di pagi hari ini, karena cuacanya cukup mendukung nih kalau menurutku sih ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman, pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa diberikan berbagai macam kenikmatan. Terutama kenikmatan yang paling besar adalah kita dijadikan bagian daripada umatnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua orang yang hidup di alam dunia ini tentunya menginginkan dia supaya menjadi orang yang berbahagia. Otomatis kebahagiaan tersebut dapat kita ciptakan, dan kebahagiaan itu dapat kita ciptakan sendiri, tidak mungkin datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu, dalam setiap kesempatan hidup yang kita jalani setiap harinya, tentunya ada beberapa kesempatan. Kesempatan-kesempatan itu tergantung daripada orang yang mendapatinya. Jikalau orang tersebut orang pesimis, dia hanya melihat di setiap kesulitan itu. Kalau misalnya dia seseorang yang pesimis, melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tetapi sebaliknya, jika orang tersebut orang yang optimis, maka dia akan melihat kesempatan di setiap kesulitan. Oleh sebab itu, ciptakanlah kebahagiaan, tetaplah istiqomah, jangan sampai malas untuk berjuang, dan kita sama-sama memiliki peluang terbaik untuk menjadi yang lebih baik. Karena orang yang baik memiliki masa lalu, dan orang yang belum baik masih memiliki masa depan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sekian, semangat selalu dalam menjalani kehidupan, semoga istiqomah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Jadwal skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dan saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Aktor Millie Bobby Brown dan David Harbour yang beradu peran dalam serial Stranger Things akan kembali menjadi anak dan ayah lagi pada film thriller tentang mata-mata terbaru karya Jack Thorne. Dan film yang belum diberi judul itu bakal ditayangkan di layanan streaming Netflix pada sama seperti Stranger Things. Dalam wawancara bersama Variety pada Jumat kemarin, Harbour membocorkan bahwa dia dan Millie Bobby Brown saat ini sedang mengerjakan film terbarunya.
1: Info Pro 2.
0: Datang ke dunia olahraga, info berikutnya yaitu tim nasional Argentina, Inggris, dan Kolombia menutup fase grup Piala Dunia 2026 sebagai juara grup masing-masing setelah menjalani laga terakhir pada Minggu kemarin. Dan Argentina menjadi topik utama setelah menyapu bersih 3 pertandingan grup J. Sang juara bertahan memastikan posisi puncak klasemen setelah menang dengan skor 3-1 atas Yordania di Stadion Dallas Arlington, Amerika Serikat.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2 datang dari olahraga. Tim All Stars Kudus mempertahankan gelar juara Milk Life Soccer Challenge All Stars setelah mengalahkan tim Jakarta dengan skor 4-3 pada final MLSC All Stars 2026 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada hari Minggu kemarin. Dan Kudus memenangkan partai pamungkas turnamen sepak bola putri under 12 dan under 14 itu melalui drama adu penalti setelah laga waktu normal 2x20 menit berlangsung imbang tanpa gol atau nol sama nih ya. Dan pelatih All Stars Kudus Yayat Hidayat memuji kemampuan anak-anak asuhannya yang telah menunjukkan semangat bekerja keras selama pertandingan di partai pamungkas.
1: Info Pro 2.
0: Sekian 3 info terkini yang telah kuhadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini nantinya hingga jelang pukul 7 aku akan hadirkan viral moment ke ruang dengar kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, selamat pagi dan semangat pagi, teman Pro 2. Gimana kabarnya nih di tanggal 29 Juni ini menuju tanggal 1 Juli nih ya, sebentar lagi nih teman Pro 2. Dan pasti gak sabar kan nungguin gajian. Yang gajian di tanggal 1 pasti nungguin kan teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di hari Senin ini nih ya, kita jangan terlalu lama nih bermalas-malasan di kasur gitu kan. Ingat, karena ini hari Senin, kita harus memulai minggu ini dengan semangat nih teman Pro 2. Sebenarnya kalaupun gak semangat juga gak apa-apa sih, tapi kan kayak kita apa ya, kita menyebarkan kebaikan gitu kan, menyebarkan positive vibes gitu ke lingkungan sekitar kita pastinya ya kan. Nah, teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya viral moment nih di pagi hari ini ya. Ada apa sih di viral moment di pagi hari ini? Ada pecatur Indonesia yang bernama Chelsea Monica ini berhasil kalahkan pecatur nomor 1 di dunia. Nah, teman Bro 2, dalam sebuah sesi catur simultan di Hong Kong, salah satu pecatur terbaik dunia yaitu Magnus Carlsen bermain melawan puluhan lawan sekaligus di papan yang berbeda-beda. Dari sekian banyak lawan tersebut, hanya satu orang yang berhasil mengalahkannya yaitu Chelsea Monica, pecatur asal Indonesia yang bergelar Women International Master nih. Nah, teman Pro 2, ternyata nih ya, Chelsea ini bukan pendatang baru di dunia catur tanah air. Ia sudah mengukir prestasinya sejak usia muda, termasuk meraih medali di ajang SEA Games, menjadi salah satu pecatur putri terbaik Indonesia dan kini berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 di dunia. Wih, keren banget nih perempuan satu ini. Ada yang mau duel catur lawan dia nggak? Ada yang berani nggak?

Chelsea Monica ini aku jadi kepikiran deh sama sebuah film nih ya dari Netflix nih teman Pro 2, yaitu The Queen's Gambit. Nah ini juga pecatur wanita dan ia mencoba untuk menjadi masternya nih di bidang catur juga sama seperti Chelsea Monica ini. Wih keren banget gak sih? Aku aja nontonnya sampai merinding loh teman Pro 2.

komennya lucu-lucu juga nih ya teman Bro 2. Ternyata katanya ada yang bilang untung lawannya cewek. Kalau lawannya cowok terus kalah pasti langsung gebrak meja si Magnusnya. Emang iya kah? Aku tuh baru lihat ya, ternyata di komenan ini juga banyak bentuk meme Magnus yang mengalahkan lawannya yang seorang pria gitu kan. Tapi ternyata karena lawannya ini seorang perempuan, beda nih reaksinya nih ya ternyata. Tapi oke juga sih dari permainan catur di Hong Kong ini ya teman Pro 2. Dengan seperti itu kita juga jadi lebih tertantang juga gak sih? Apalagi kita harus melawan pecatur nomor 1 di dunia. Tentunya pasti itu jadi tantangan yang tersendiri ya buat Chelsea Monica ini. Oke teman Bro 2, itu tadi ya infonya tentang pecatur Indonesia bernama Chelsea Monica yang berhasil kalahkan pecatur nomor 1 di dunia nih ya teman Bro 2. Dan infonya tadi aku kutip dari Instagramnya infopop.id.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Born Again dari Rihanna ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita masih di viral moment di pagi hari ini ya, hingga jelang pukul 7 nantinya. Dan infonya tadi aku kutip dari Instagramnya infipop.id ya, seorang pecatur Indonesia bernama Chelsea Monica berhasil kalahkan pecatur nomor 1 di dunia nih ya teman Pro 2. Dalam sebuah sesi catur simultan di Hong Kong ini, salah satu pecatur terbaik dunia Magnus Carlsen bermain melawan puluhan lawan sekaligus di papan yang berbeda-beda nih. Nah, dari sekian banyak lawan tersebut, hanya satu orang yang berhasil mengalahkannya, yaitu Chelsea Monica, pecatur asal Indonesia yang bergelar Women International Master nih ya, teman Pro 2. Dan Chelsea ini bukan pendatang baru di dunia catur tanah air, tetapi ia pernah mengukir prestasi. Bahkan sejak ia usianya masih muda gitu ya, dia termasuk yang meraih medali di ajang SEA Games dan menjadi salah satu pecatur putri terbaik di Indonesia, dan kini berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 di dunia nih. Tentunya semua kerja keras dan usahanya itu gak luput dari kekalahan juga ya. Pasti ada jatuh bangunnya nih teman Pro 2. Dan akhirnya dia bisa sampai ke mengalahkan pecatur nomor 1 dunia, itu adalah sebuah tantangan tersendiri pasti bagi dirinya. Dan teman Pro 2 itu juga bisa jadi semangat buat kita juga nih ya, dalam hal apapun nih, gak cuman dunia catur, tapi dalam semua bidang apapun itu kita bisa ikut menerapkan ya. Jatuh kalah tuh gak masalah, yang penting kita tuh mau berusaha untuk bangkit lagi. Dan teman Pro 2, itu tadi ya, udah di viral momennya tentang pecatur Indonesia Chelsea Monica yang berhasil kalahkan pecatur nomor 1 di dunia nih. Dan nanti di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Dan di lagu pilihan kamu nantinya ada dari penyanyi tanah air dengan 3 lagunya yang bisa kamu vote langsung ya di Instagram kita di @rri_pro2sintang. Jadi nanti lagunya ada apa aja sih dan dari penyanyi siapa nih, kamu bisa langsung cek aja ke Instagram kita ya di @rri_pro2sintang. Dan tetap stay tune nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.